Vustatlais RTRE precis 14 vrdiau Lina adua aun duas gratulaziuns via messadi. Jeu ves budien gratulau a mia quinada Geta de Florina.